0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya, terus?
1: Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Teman terbaik kamu.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: lagi galau. Belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana.
0: Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca

7 8 9 10 sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana? Teman terbaik.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, yuk, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Spada.
6: Selamat pagi teman Produa.
7: Teman terbaik kamu.
8: Produa FM.
9: Teman

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Yang bertanya terus menerus, kapankah kita melangkah ke jenjang lebih serius? Argumen ketus tapi tak tercetus kata putus. Maafkan materiku yang masih sering tergerus.

0: Assalamualaikum teman-teman Pro 2, kembali bersama dengan Tamlika di Santai Siang edisi kali ini ya, tanggal 10 Mei 2026 ya. Di hari yang sangat apa ini, berawan ya, bisa kita bilang ya, cuaca Banda Aceh yang sekarang berawan yang tidak menentu ya. Tadi malam itu hujan loh, Tamlika baru sadar hujan. Ya ampun ya, Tamlika baru sadar itu hujan dan cukup lumayan dingin ya hujannya, dan cukup bikin kita nyenyak ya karena hujan gitu tiba-tiba. Dan di pagi kali ini tidak ada tanda-tanda akan hujan ya. Tidak ada tanda-tanda hujan, tapi ada tanda-tanda yang bikin kita tuh gregetan ya. Nanti kita bakal bahas Indonesia U17 ya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Kita bakal bahas beberapa berita bola ya. Dan jangan kemana-mana, masih barengan Tamlika di sini sampai jam 3 nanti.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Kau bisa patahkan kakiku.

Di hari Minggu kayak gini enaknya santai-santai dan kita ngelihat apa ya, bisa dibilang ya kayak scrolling-scrolling, rebahan aja. Atau kamu udah ada plan untuk hari ini mau kemana? Bebas pokoknya ya, karena hari ini hari Minggu, liburan dan santai-santai di rumah. Anyway, seperti tadi yang Tamlika udah coba mention ya, kalau kita di sekarang ini emang kenapa sih ya? Jadi Indonesia itu masuk ke dalam grup neraka ya, Piala Asia 2027. Waduh, memang kenapa ya? Jadi coba kita lihat ya, sekarang Indonesia tuh masuk ke dalam grup yang ada raja terakhirnya. Bayangin aja, raja terakhir bro ya, raja terakhir. Siapa raja terakhir Asia? Ada Jepang, ada Qatar, Thailand dan Indonesia. Thailand untuk level Asia Tenggara mungkin saat ini sudah sedikit menurun atau mirip-mirip lah dengan kita kekuatannya ya, 11-12. Susah untuk bisa diprediksi siapa yang bakal lebih unggul, tapi ini adalah seri atau imbang ya. Sementara Qatar, sepertinya kita agak trauma ya dengan negara dari Timur Tengah ya, teman bro dua ya, Qatar ya dan lain-lainnya yang berdekatan dengan itu. Kalau kamu ngikutin perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, kamu pasti tahu ya kenapa Indonesia itu agak-agak sedikit trauma dengan negara Asia dengan Asia Timur Tengah ya. Dan Jepang ini adalah bos terakhirnya atau last bosnya. Oke lah, Jepang kekuatannya sangat luar biasa. Mereka sudah bisa mengalahkan beberapa negara-negara Eropa yang cukup gede. Dan ya terbukti di Asia mereka sangat kuat, hingga saat ini menjadi salah satu negara yang bisa memberikan tekanan mental padahal belum bermain lagi ya bersama dengan Jepang. Dua kali pertemuan bersama Jepang dan dua-duanya kalah telak ya, dan itu bisa kita bilang wajar karena Indonesia dan Jepang itu sangat jauh dari segi kualitas kekuatan ya. Nah tapi John Herrmann ini selaku coach atau pelatih dari timnas Indonesia, beliau menanggapi ya, banyak orang yang mungkin melihat ini sebagai grup yang sulit, tapi di level AFC seperti ini setiap grup memang sulit. Ini John Herrmann ya, ketika udah diambil grupnya, udah penentuan dan diwawancarai. Terus dilanjutkan lagi nih, yang penting bagi kita adalah membuat peluang yang ada ketika menghadapi tim papan atas seperti Jepang dan menikmati status underdog dalam laga tersebut. Yes, benar. Tamlika sangat setuju ya dengan John Herrmann kalau kita status underdog itu sangat menguntungkan kita ya. Karena apa? Karena ekspektasi dari banyak orang itu tidak membebankan timnas Indonesia, melainkan kita akan berusaha semaksimal mungkin membuktikan kalau kita underdog, bukan berarti kita bisa diremehkan. Itulah dia posisi kita sebenarnya ya. Memang kelihatannya kecil ya teman pro 2, tapi ayo come on. Tamlika teringat perjuangan Maroko pada masanya ya, Piala Dunia 2022. Itu adalah negara underdog. Tiba-tiba ya berhasil melaju ke semifinal. Begitu pula dengan Kroasia di 2018, underdog ya pada masanya, dan ternyata mereka berhasil melaju ke final. Walaupun akhirnya ya Maroko dan Kroasia itu tidak memberikan hasil yang terbaik ya, alias tidak pernah juara. Ya nggak apa-apa. Tapi itu udah jadi apa ya, bisa kita bilang pencapaian yang sangat luar biasa. Nah Indonesia ya, itu harus memiliki skenario yang cukup banyak ya, seperti menang dua kali ya, atau menang sekali, kalah sekali, seri sekali, tapi dengan catatan tim-tim yang lain ada yang kalah dua kali ya. Ini jadi catatan yang baik ya. Semoga Indonesia bisa ya memberikan penampilan terbaiknya, bisa menghasilkan sesuatu yang mengejutkan di bawah asuhan John Herrmann. Ya, apapun yang terjadi, kita tetap support Timnas Indonesia. Santai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact.

0: outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Kaloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Utama Pro 2 ya. Ini siap-siap Indonesia akan punya alternatif LPG. Ini bakal ada alternatif lain ya, energi. Nah, Menteri ESDM Pak Bahlil Lahadalia ini nyebut ya, penggunaan CNG ya, diproyeksikan 30% lebih murah dibandingkan LPG berdasarkan hasil kajian pemerintah. Dan pemerintah juga menilai ya, CNG ini berpotensi dikembangkan karena bahan baku gas melimpah di Indonesia dan sudah digunakan di hotel, restoran, serta dapur MBG. Lalu Kementerian SDM ini tengah mematangkan distribusi CNG untuk masyarakat guna menekan impor LPG yang terus meningkat akibat turunnya produksi nasional. Nah, memang apa sih CNG? CNG itu ya, teman Pro 2 ya, itu adalah compressed natural gas. Berbeda dengan LPG yaitu liquefied petroleum gas. Dan ya, ini menjadi alternatif pengganti ya, teman Pro 2 ya. Alternatif pengganti, dan gas kompres ini menjadi alternatif yang bisa dinilai ya bisa lebih murah dibandingkan pemakaian LPG. Gak tanggung-tanggung ya, menurut hasil kajian, dan ini beliau juga mengatakan ya, Pak Bahlil ya, penggunaan CNG bisa lebih murah 30%. Dan beliau juga menerangkan ya, bahwa untuk bahan baku gas CNG ini berlimpah di Indonesia, didukung dengan adanya industri di dalam negeri ya. Jadi kita tuh gak perlu impor, kos transportasi aja udah bisa ngecover ini. Selain itu juga ya, gas CNG ini berada di hampir semua wilayah yang ada sumber-sumber gas, sehingga ini bisa menjadi lebih efisien. Ya, semoga ya ini CNG bisa menjadi alternatif lain ya untuk LPG, dan pemakaiannya juga bisa lebih efektif, lebih efisien juga ya, dan bisa tersebar di seluruh Indonesia hingga pelosok-pelosok.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 itu dia Lyodra Afgan. Ada dan sekarang ya 11.32 di Banda Aceh yang berawan kayak gini, kamu ada plan kemana nih Teman Pro 2 di hari Minggu ya? Mau jalan-jalan, mau di rumah aja, mau rebahan, is okay, no problem ya. Atau kamu ada plan untuk mau ke kemana nih, warung kopi ya, ke kafe, ke laut mungkin nih jam-jam nanti sore, siang ya. Atau kamu ada plan mau belanja ya di pasar, supermarket, mall dan lain-lain ya. Tamlika mau ingetin untuk kamu ya, nikmati hari libur ya. Pastinya kalau udah hari-hari padat kayak gitu, nanti di hari Senin dan seterusnya itu bakal padat banget. Tapi ingat, minggu depan itu bakal ada libur panjang, long weekend. Long weekend loh Teman Pro 2. Jadi kamu mungkin gak pengen jalan-jalan dulu hari ini ya, pengen nikmatin bersama keluarga dulu di rumah ya. Udah, kita hari ini di rumah aja dulu, karena minggu depan baru kita plan untuk jalan-jalan lebih jauh lagi. Karena long weekend, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, beuh, 4 hari lumayan loh ya Teman Pro 2 ya. Pengen jalan-jalan kemana bebas dah. Ya kan, pengen kemana-mana tuh asik gitu karena long weekend. Atau kamu pengennya di hari ini, ntar di long weekend baru kamu di rumah aja, karena kamu udah nebak ya, kalau long weekend pasti padatnya merayap, padatnya panjang banget, padatnya luar biasa rame ya. Nah ya boleh juga sih, bebas, itu strategi kamu untuk nikmati libur. Kalau Tamlika sendiri sih, kalau boleh milih ya mending di rumah aja ya, 4-4 hari libur, 4-4 harinya di rumah ya, lebih enak kayak gitu. Karena mungkin tipikal Tamlika gak terlalu suka untuk jalan-jalan ya Teman berdua. Tapi tolong ya, jangan dijadikan patokan ya, itu cuman stylenya Tamlika untuk nikmati libur. Oke, okay, Tamlika bakal muterin satu hits dari Rio Febrian, Benarkah, untuk nemenin kamu di siang kali ini menjelang ya, menjelang siang. Bentar lagi juga kita akan bertemu dengan sholat zuhur ya. Kalau di sini ya, untuk sholat zuhur wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya itu nanti jatuh di jam 12.39. Ya masih ada 1 jam lebih kurang lagi Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih barengan Tamlika di sini.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak. Tunggu aku, gak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

cuma per dua ya. Kalau kita ngomongin di hari Minggu itu pasti bawaannya pengen rebahan dan lain-lain. Nah, kita coba nostalgia dulu deh. Nah, di masa-masa dulu ya yang dikategorikan dulu itu kapan ya? Bisa dibilang sebelum era-era gadget ya. Ini Tamlika terutama ngomongnya untuk teman-teman ya, untuk teman pro 2 yang lahirnya tuh di era-era 90-an, 2000 awal sampai 2007 kali ya, 2005. 2007 kali ya. 2007 itu masih merasakan ya di mana teknologi itu belum secanggih itu. Ya bisa kita bilang kita kerucutin lagi 2004 ya. Dan itu belum secanggih itu, belum sehebat itu, dan kita semuanya beradaptasi dengan beberapa permainan-permainan di hari Minggu bersama teman. Memanggil teman juga enggak calling ya, enggak telepon, enggak chat, aku di depan nih gitu, enggak. Tapi lebih ke manggil aja gitu, panggil namanya di depan pagar, atau mentok-mentok kita ketok pintu, terus panggil. Assalamualaikum gitu kan. Terus kalau dia keluar kalau, atau siapa keluarganya bilang ada sini mau ajak main gitu. Ya itu jarang sih, biasanya kita manggil di depan pagar doang. Karena enggak berani ya manggil di ketok pintu tuh enggak berani, dan itu sangat langka terjadinya, ya ampun. Nah, setelah itu baru deh kita jalan-jalan sekitar komplek, biasanya naik sepeda atau jalan kaki ya. Jalan-jalan itu pasti gak bakal jauh-jauh dari komplek rumah. Paling jauh itu berapa meter sih, 500 meter, 1 kilo itu udah termasuk sangat jauh untuk kita waktu itu dulu ya. Untuk jalan-jalan ke sana 1 kilo dari rumah itu sangat jauh ya. Dan biasanya kita mencari beberapa alternatif permainan ya. Kalau di rumahnya atau di kompleknya itu ada lapangan kosong, kita selalu bermain di lapangan kosong. Kalau di situ ada pohon ceri, nah biasanya kita manjat pohon ceri itu. Tamlika teringat dulu itu manjat pohon ceri itu dijadiin markas gitu. Jadi setiap libur ya, itu kita sore setelah asar itu pasti kita ngumpul di bawah pohon ceri ya. Dan itu gak perlu kita ngobrol, kita gak perlu lagi bilang, kita gak perlu lagi teriak-teriak, gak perlu lagi manggil-manggil satu sama yang lain. Kita langsung aja, oh ini udah azan asar, bentar lagi ya, kita ke pohon ceri. Udah beres-beres ya, terus ambil sepeda dan caw ke pohon ceri. Lalu nunggu bentar ya, mereka bakal ngumpul semuanya, dan ya pasti ntar ada satu orang yang punya bola dan kita main bola, biasa gitu. Atau tiba-tiba ada yang bawa bola kasti, ayo kita main kasti. Terus ada yang ada bawa kelereng, ayo kita main kelereng. Berarti musimnya lagi musim kelereng tuh ya kan. Terus ada yang main, ya banyak deh ya permainan-permainan yang cukup alternatif ya kita mainkan. Tergantung musimnya, tergantung moodnya hari itu lagi apa. Trend di sekolah itu masing-masing lagi trennya apa. Nah itu udah pasti bakal jadi bahan permainan kita. Aduh ya ampun, teringat ya dulu. Kalau sekarang mungkin sudah beda lagi eranya teman berdua ya. Ngumpul kita main game di HP lalu ketawa hahahi, it's okay. Adrenalinnya sama, keseruannya sama, tapi gerakan fisiknya ya seperti berlari, main bola dan lain-lain itu sedikit berkurang ya. Kalau kita tanya sama generasi yang sekarang ya, mereka bakal nyebut ya generasi mereka paling seru. Kalau kita ditanya generasi kita ya, generasi kita paling seru. Setiap generasi pasti ada masanya kok ya teman berdua ya. Bukan berarti generasi yang baru-baru ini itu terlalu membosankan, terlalu bikin gimana-gimana ya. Dan generasi kita juga ya tidak sebegitu baiknya juga ya, pasti ada plus dan minusnya gitu. Oke, next Tamlika bakal muterin satu hits dari Anggi Marito, Tak Segampang Itu.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Mampro 2, itu dia dari Riria, Saigono Bye Bye. Dan tiba-tiba aja matahari jadi panas gini nih. Padahal tadi Tamlika pengen bilangnya ya, kalau cuaca sekarang ini lagi gak nentu ya, tadi malam hujan terus, sekarang kita udah ngerasakan panas yang lembab kayak gitu ya, berawan dan sedikit pengap ya, dan sekarang udah mulai terbuka panasnya, jadi cocok banget buat kamu yang pengen nyuci baju ya, jam-jam sekarang ini paling oke gitu sebenarnya, dari tadi pagi sih harusnya ya. Oke, mungkin kamu gak sempet dan sekarang kamu baru sempet, boleh banget ya. Ini kalau kamu jemur jam segini ya, Tamlika yakin keringnya tuh jam 6 tuh udah kering tuh ya. Minimal jam 6 ya, sorry, jam 6, jam 5 itu udah kering. Kalau panasnya stabil kayak gini, gak tiba-tiba hujan, gak tiba-tiba mendung ya, stabil kayak gini tuh udah pasti jam 4 itu udah mulai agak-agak kering gitu. Jam 5 udah paling stabil keringnya, jam 6 udah gosong kali ya baju kamu. Karena Tamlika pernah loh ya, teman Pro 2 ya, kondisi kayak gini ya, terus lupa untuk baju besoknya harus pakai pagi hari, dan Tamlika telat gitu, jam 2 baru nyuci, jam 2 baru jemur. Karena terbantu suasana panasnya yang pol-polan kayak gini, tiba-tiba jam 4 tuh udah kering. Tinggal ambil aja dari jemuran dan siap dilipat, besoknya tinggal gosok ya. Itu gokil sih. Kebayang ya, keburu-buru, dan alhamdulillah ditolong dengan cuaca yang sangat cerah, cuaca yang panas banget waktu itu. Tapi ya karena cuaca yang panas itu, Tamlika bisa selesai nih untuk bajunya, terus besok bisa dipakai seperti biasa. Aduh ya ampun. Jadi buat kamu ya yang belum sempat cuci baju nih, Tamlika ingatin untuk jangan lupa cuci baju dulu ya. Terus cek-cek semuanya pakaian kamu yang mau dipakai besok hari, jangan ntar udah gak ada baju besoknya ya kan, malah kelabakan sendiri. Oke, tadi kita udah putarin satu lagu dari penyanyi Jepang ya, Riria, Saigono Bye Bye. Dan kita bakal putarin juga nih salah satu penyanyi Jepang juga yang lagi rame banget di mana-mana nih ya. Kalau kamu lihat lagu ini muncul di timeline kamu dengan stiker aku Yorushika, ya kita bakal puterin lagu Yorushika. Ini band dari asal Jepang ya, udah banyak banget ngisi lagu-lagu di luar sana, dan salah satu lagu yang paling favorit banyak orang itu judulnya Haru atau Sunny. Please enjoy, teman-teman berdua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Lagi toh, apa lagi?
0: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes. Mending nanti.

0: Dengan teganya kau naik satu peringkat aja sama Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Lyodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

lagunya udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan gimana progresnya, apakah masih bisa setenang itu kalau turun terus ya. Request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya, siapa lagi kalau bukan Dimansyah Lai Tupa dengan Agar Selama-Lamanya.

0: minggu lalu. Naiknya sih gak 1000 kali ya, karena chart kita juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: posisi 2. Posisi 20 ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Posisi 19 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Ikro di posisi 17 dari Raim Laude. Posisi 16 ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Posisi 15 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA. Posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Posisi 12 Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 Kali di posisi 7 dari Gia Indrawari. Posisi 6 Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3 Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2 Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini Teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

juga pastinya buat Musika Studios, orang pertunjukan Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Raim Laude, Junin Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gua Elan Krisnandaru menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman berdua. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Let's move on to the chart. Sit back, relax and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman berdua, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman berdua. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya yaitu Love Song dan juga Yukon, teman berdua. Di peringkat ke-20, teman berdua, yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: peringkat ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risky It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: ke-17 yang masih ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker di peringkat ke-16 92. Naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture
1: Number 16.

0: don't know why.
1: Di peringkat ke-15, bertahan selama 7 minggu This is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14, memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid Anymore.

0: ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 sama Produ masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya. Ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: maju terus di chart nomor 2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya. Ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7 nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh. Memasuki minggu ketujuhnya, this is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 teman pro 2 yang memasuki minggu ke-9 ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: sudah bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opalite.
1: Number 4.

0: terlama di Indra Show Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

Pertama kita di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations.

0: Show Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Alan di Krisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Alan di Krisandero signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi.
2: Oke teman Prodo dimanapun kamu berada, terus stay tune. Demikian ya Top 20 Mancanegaranya bersama Prodo RRI Jakarta. Semoga apa disampaikan bisa lagu-lagu favorit kamu masuk ya. Dan dimana untuk berikut kita akan melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: teman Pro2, gimana nih kabarnya? Pasti seru banget ya kalau ngomongin Piala Dunia 2026. Nah, buat kalian nih yang udah nggak sabar nunggu kick off, catat ya tanggalnya pada 11 Juni 2026. Pesta sepak bola terbesar di dunia resmi bergulir sampai finalnya di tanggal 19 Juli 2026. Edisi kali ini pertama kalinya diikuti oleh 48 negara dan main di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Seru banget kan? Tapi gak cuma itu loh, Pro2 FM, kamu juga punya program spesial buat kalian yang haus konten bola. Sebelum Piala Dunia mulai, ada Deep Tech ya, setiap Sabtu jam 9 pagi. Obrolan mendalam sama para fanatik dan juga pecinta sepak bola yang pastinya. Lalu juga ada variety show setiap minggu jam 8 pagi, bahas produk UMKM, olahraga Indonesia, sampai klub dan standar-standar kelas dunia yang pastinya. Oke, saat Piala Dunia berlangsung di 13 Juni sampai 18 Juli, ada VAR, visual asal review, setiap minggu jam 11.30. Itu akan bahas tentang hal-hal ringan dan lucu di luar teknik pertandingan. Kayak gaya rambut pemain atau drama di tribun penonton ya pastinya ya. Dan yang paling seru nih ada Gliball, yaitu gila bola setiap Sabtu dan Minggu, di mana penyiar ngobrol dan debat sama AI ya. Oke, teman Pro2, walaupun lapangannya jauh di sana, semangat kita tetap menyala di sini. Jangan lewatkan cerita serunya di Pro2 FM, teman terbaik kamu buat ngerayain Piala Dunia yang pastinya.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: becuk, Bu.
1: Ada pusala apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus?
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu,
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sore, ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak.
3: Yo, langsung. Ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya ayo,
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

0: Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, itu dia lagu-lagu yang sudah aku pilihkan. Semoga bisa menghibur kamu. Di sini ada cara menjaga kesehatan mata, tips atau cara yang bisa dilakukan untuk merawat kesehatan mata agar tidak mengalami mata minus atau plus, ya. Ini sangat mudah, bisa dilakukan kapan aja, ya. Dan berikut caranya. Yang pertama, periksa mata itu setiap 12 bulan sekali di kesehatan, dan kacamata anti UV atau radiasi. Nutrisi untuk mata juga sering harus dikonsumsi, yang pastinya menggunakan penggunaan cahaya yang cukup jika kita menggunakan gadget, ya. Istirahat mata kamu, kalau memang sudah lelah jangan lihat lagi layar kaca atau gadget gitu, ya. Jadi istirahatkan matanya. Cari lensa kontak yang dengan kualitas yang baik, ya. Jangan abal-abal. Jika memakai lensa kontak, rawatlah dengan baik yang pastinya. Pakailah lensa kontak sesuai jadwal yang disarankan. Gunakan filter monitor, dan yang paling penting itu kamu letakkan kertas kerja kamu agar mudah dibaca saat di depan komputer, ya. Jadi jangan sampai bolak-balik, jangan sampai menyusahkan si mata gitu. Oke, itu dia, ternyata mudah banget bisa dilakukan agar kita terhindar dari yang namanya mata minus atau plus, teman Pro 2, ya. Semoga bisa bermanfaat buat kamu yang biasa sedang skripsian atau sedang melakukan kerja-kerjaan itu di depan komputer.
1: Sore ceria, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop ngerokok.
3: Teman terbaik kamu.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, terus stay tune. Kembali informasi kupilihkan di hari ini, semoga bisa bermanfaat buat kamu dan bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buat ibu-ibu rumah tangga yang biasanya selalu protektif bahwa banyak banget loh manfaat rebusan dari si daun sirih katanya untuk kesehatan. Benar banget, memang banyak manfaat. Tapi ada efek sampingnya juga kalau kita salah takaran, kalau kita konsumsinya berlebihan. Kira-kira apa efek sampingnya ya teman Pro 2 ya? Langsung aja. Di sini yang pertama bisa potensi kanker mulut karena mengunyah daun sirih itu bisa membantu menyehatkan saluran pencernaan manusia termasuk mulut dan gigi. Kendatinya saat dikonsumsi dengan cara dikunyah, daun sirih itu merangsang pelepasan bahan kimia aktif tertentu seperti katekolamin. Nah, jika berinteraksi dengan pinang dan jeruk nipis, bahan kimia tersebut dapat bereaksi dan berpotensi menyebabkan efek samping serius seperti kanker mulut dan juga esofagus atau kerongkongan, ya gangguan tenggorokan. Baik, untuk yang kedua di sini kecanduan atau euforia. Di sini juga perpaduan daun sirih, biji pinang, dan tembakau dalam jumlah banyak pun bisa berpotensi membawa efek samping bagi tubuh termasuk pusing, tremor, psikosis, atau gangguan mental yang ditandai sulit membedakan imajinasi dan kenyataan. Oke, untuk komplikasi yang berikutnya adalah adanya gangguan pada ibu hamil dan janin. Jadi pada bumil dilarang untuk mengkonsumsi yang namanya sirih gitu ya, yang dicampur pinang dan juga kapur. Oke, dan untuk efek samping yang berikutnya bisa menyebabkan gatal pada bagian vagina. Dan untuk yang terakhir juga agak gangguan dari pencernaan. Jadi teman Pro 2, sebenarnya memang ada manfaat semua-semuanya dari daun-daunan atau rebusan daunan. Tapi kalau kita berkonsumsi berlebihan, jadi itu akan berdampak negatif atau ada efek sampingnya. Jadi cukup takarannya secukupnya aja, konsumsi secukupnya aja juga, jangan berlebihan ya, karena yang berlebihan itu pasti ada dampak buruknya untuk kesehatan kita. Demikian informasinya dan semoga bisa kamu terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan, tetap stay tune di 92,6 MHz.

0: Ya, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

teman Pro2, gimana nih kabarnya? Pasti seru banget ya kalau ngomongin Piala Dunia 2026. Nah, buat kalian nih yang udah nggak sabar nunggu kick off, catat ya tanggalnya pada 11 Juni 2026. Pesta sepak bola terbesar di dunia resmi bergulir sampai finalnya di tanggal 19 Juli 2026. Edisi kali ini pertama kalinya diikuti oleh 48 negara dan main di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Seru banget kan? Tapi gak cuma itu loh, Pro2 FM, kamu juga punya program spesial buat kalian yang haus konten bola. Sebelum Piala Dunia mulai, ada Deep Tech ya, setiap Sabtu jam 9 pagi. Obrolan mendalam sama para fanatik dan juga pecinta sepak bola yang pastinya. Lalu juga ada variety show setiap minggu jam 8 pagi, bahas produk UMKM, olahraga Indonesia, sampai klub dan standar-standar kelas dunia yang pastinya. Oke, saat Piala Dunia berlangsung di 13 Juni sampai 18 Juli, ada VAR, visual asal review, setiap minggu jam 11.30. Itu akan bahas tentang hal-hal ringan dan lucu di luar teknik pertandingan. Kayak gaya rambut pemain atau drama di tribun penonton ya pastinya ya. Dan yang paling seru nih ada Gliball, yaitu gila bola setiap Sabtu dan Minggu, di mana penyiar ngobrol dan debat sama AI ya. Oke, teman Pro2, walaupun lapangannya jauh di sana, semangat kita tetap menyala di sini. Jangan lewatkan cerita serunya di Pro2 FM, teman terbaik kamu buat ngerayain Piala Dunia yang pastinya.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pendengar di mana pun.
1: Menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada, serta juga yang mengikuti Masjid Raya TV melalui channel YouTube yang dimuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan sehingga pada malam berbahagia ini kita mampu melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Sebagaimana kita ketahui, salat berjamaah ini tidak hanya kita mendapatkan pahala 27 derajat, bahkan setiap langkah yang kita gerakkan dari tempat tinggal kita menuju ke masjid yang kita cintai ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu langkahnya diangkat derajat kita dan satu langkahnya diampuni dosa-dosa kita. Maka tidak ada itu jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang senantiasa memakmurkan rumah-rumah Allah dan melaksanakan salat fardu yang lima di masjid dimanapun dia berada dan menjaga adab-adabnya, ini juga tidak menutup kemungkinan dia mendapatkan keutamaan semisal pahala haji secara sempurna. Kan Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan, man kharaja min baitihi mutatahiran, barang siapa yang keluar dari rumahnya sedang dia dalam keadaan bersuci, barang siapa yang keluar dari rumahnya sedang dia dalam keadaan berwudu, ila salatin maktubah, yang mana dia menuju ke masjid untuk melaksanakan salat fardu, fa ajruhu ka ajril hajjil muhrimi, maka fadilah ataupun keutamaannya ataupun dia mendapatkan fahala semisal fahala haji sedang dia dalam keadaan berihram. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, jikalau hari ini kita lihat mungkin ada sebagian dari orang tua kita, saudara kita, tetangga kita yang menuju ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, yang mana keutamaan ibadah haji ini juga sangat luar biasa ganjarannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illal jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang belum melaksanakan ibadah haji ataupun belum dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, kita juga bisa meraih keutamaan semisal pahala haji, yaitu dengan kita senantiasa melaksanakan salat di rumah-rumah Allah ataupun di masjid-masjid dengan menjaga adab-adabnya. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, barang siapa yang keluar dari rumahnya sedang dia dalam keadaan berwudu, barang siapa yang keluar dari rumahnya sedang dia dalam keadaan bersuci, ila salatin maktubah, yang mana dia menuju ke masjid untuk melaksanakan salat fardu, fa ajruhu ka ajril hajjil muhrimi, maka baginya semisal fahala haji sedang dia dalam keadaan berihram. Mudah-mudahan jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan asbab kita telah melaksanakan salat berjamaah tadi, kita bisa mendapatkan fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara tentang masalah hukum waris ini, kita membincangkan tentang sebuah hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menentukan porsi masing-masing ahli waris. Ada ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/2. Ada ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Yang mana bagian-bagian itu semua bukan ditentukan oleh para ulama. Bagian-bagian itu semua juga bukan ditentukan oleh para nabi-nabinya. Namun bagian-bagian itu langsung ketetapannya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, faridatan minallah, yang mana Allah telah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176 tentang porsi masing-masing ahli waris. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, juga saking pentingnya ilmu tersebut, sampai-sampai Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mempelajarinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ta'allamul fara'idha wa'allimuhun nas." Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada yang lainnya. "Fa innaha nisful 'ilm." Sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Jadi ketika kita belajar ilmu ini sama dengan kita belajar setengah daripada ilmu. Apa makna setengah daripada ilmu? Karena ketika kita mempelajari ilmu faraid ini banyak terkait dengan bab-bab yang lain dalam permasalahan fikih. Termasuk masalah warisan ada kaitannya dengan bab nikah. Baru-baru ini ada kasus yang terjadi di daerah Aceh Utara. Jadi ketika ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, jadi mereka telah lama menikah, kurang lebih dalam 10 tahun mereka menikah, namun belum dikaruniai keturunan. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, setelah 10 tahun qadarullah istrinya meninggal dunia. Jadi dari pihak keluarga istri ini ataupun daripada almarhumah ini, dia banyak meninggalkan harta peninggalan, sehingga si suaminya nuntut, mana hak saya selaku suami? Karena dia tahu bahwasanya ketika seorang meninggal dunia, meninggalkan pasangannya ada suami misalkan, dan tidak almarhumah ini tidak ada keturunan, maka untuk suaminya dia mendapatkan bagian setengah ataupun 1/2. Berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Jadi untuk para suami, mereka mendapatkan bagian setengah daripada harta peninggalan almarhumah istrinya jikalau almarhumah istrinya ini tidak memiliki keturunan. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada isu yang mengatakan bahwasanya apa? Oh, zaman waterunya menikah hana wali urina. Jadi ketika menikah itu apa yang terjadi? Wali dari pihak perempuan ini tidak ada. Sehingga dalam pandangan fikih ini menunjukkan ada sesuatu rukun yang kurang. Apalagi juga Rasulullah SAW mengatakan, ayyuma imra'ah nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batil. Jadi setiap perempuan yang menikah tanpa izin daripada walinya, maka nikahnya batil alias tidak sah. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, walaupun nanti ada juga yang mengatakan, "Ustaz, mamanya janda yang menikah kiban." Kalau katanya kalau janda menikah boleh dia menikah sendiri tanpa ada wali. Memang itu ada pendapat, itu pendapat daripada mazhab Hanafi. Namun pandangan daripada jumhur ulama yang lain yang mengatakan ini juga tidak boleh, harus ada wali. Bahkan dalam hukum positif kita, ya, yang telah diatur dalam kompilasi hukum Islam, ini juga perlu wali. Walaupun janda yang menikah, dia harus perlu wali. Sehingga ketika sebuah akad nikah ini dianggap tidak sah ataupun nikahnya batil, maka mempengaruhi terhadap permasalahan kewarisan. Oh, dalam konteks ini, kalau permasalahan nikah ini tidak sah, tidak memenuhi rukun-rukun nikah, maka mereka tidak saling mewarisi. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka kita jelaskan di sini bahwasanya ada kaitannya antara bab pernikahan ini dengan masalah warisan. Ya. Kemudian juga masalah warisan ini ada kaitannya juga dengan bab talak. Kapan dianggap sebuah ikatan perkawinan itu putus? Ya. Karena ada kasus ketika seorang suami mengucapkan kalimat talak. Saya talak kamu. Jatuh talak. Ya. Maka talak ini juga enggak boleh diucapkan ataupun di apa namanya? Dicandai istilahnya. Hanjit mayang dengan kalimat talak. Karena Rasulullah juga mengatakan salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Jadi ada tiga hal yang seriusnya jadi, main-mainnya pun jadi. Apa itu? An-nikah wat talak war rajah. Nikah, talak dan rujuk. Jadi tiga hal ini enggak boleh kita bercanda. Oh, lun pegah taluknya, lun hana nitnya mayang-mayang manta. Padahal kalimatnya sarih, kalimatnya jelas, talak, pisah, cerai. Maka ini walaupun dia bercanda dengan istrinya, jatuh talak. Kecuali diucapkan dengan kalimat yang tidak sarih. Contoh apa? Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Ini yang bermakna. Apakah pulang sini dia maknanya dia pulangkan istrinya kepada mertuanya, maknanya dia talak? Ataupun pulang ini untuk melihat orang tua daripada pasangannya? Ya. Ataupun daripada istrinya ini? Maka kalimat ini dia mengandung dua makna. Atau misalkan ketika ada seorang laki-laki dalam keadaan dia emosi, sedikit emosi, lalu dia ucapkan, dia bilang sama istrinya, kalau kamu keluar dari rumah itu, dari pintu rumah, saya talak kamu. Istrinya karena takut keluar juga dari pintu rumah. Sehingga apakah ini dianggap talak? Maka karena kalimat ini tidak sharih, maknanya tidak bukan dengan langsung kalimat talak, cerai atau pisah. Ya, tapi karena dibuat tadi kalau kamu keluar dari pintu rumah itu selesai kita misalkan. Ya, selesai ini apa? Ini kan mengandung dua makna. Apakah dianggap talak ataupun bukan? Maka dalam hal ini kalau kalimat yang tidak sharih ini butuh kepada niat daripada suami yang mengucapkan. Oh, kalau ada niat talak, jatuh talak. Tapi kalau enggak ada niat, enggak jatuh talak. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tadi katakanlah seorang suami mengucapkan kalimat talak sehingga jatuh talak satu, dan konsekuensinya ataupun konsekuensinya ketika seorang suami mengucapkan kalimat talak tadi, ada yang namanya masa iddah. Jadi masa iddah ini selama 3 kali haid istrinya ataupun 3 kali suci istrinya. Lalu apa yang terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala? Tadi sudah diucapkan kalimat talak. Baru 1 bulan berjalan ataupun 1 kali haid istrinya ataupun 1 kali suci istrinya. Qadarullah meninggal dunia suami. Pertanyaannya, apakah daripada harta peninggalan suami ini ada hak faraid untuk istri yang sudah diucapkan talak yang sedang menjalani masa iddah? Nah, maka dalam kasus ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui ketika seorang istri sedang menjalani masa iddah, ini belum putus hubungan suami istri. Maknanya apa? Seorang suami masih wajib memberikan nafkah di masa iddah. Seorang istri juga enggak boleh menerima pinangan orang lain di masa iddah tersebut. Dan di masa iddah ini adalah untuk melihat apakah ada janin di dalam rahim istrinya atau tidak. Dan di masa iddah ini adalah masa untuk mereka saling introspeksi diri. Sehingga kalau dalam talak satu ini bisa dilakukan rujuk ataupun talak raja'i, ini masih boleh rujuk mereka. Beda kondisinya kalau sudah talak bain kubra ataupun sudah talak 3, ini enggak ada lagi istilah rujuk ya. Jadi harus dia istilah rundanya kawin Cina buta lah, ya. Jadi seperti itu. Sehingga jemaah yang muliakan Allah SWT tadi, kalau meninggal dalam masa iddah ini, maka mereka saling masih saling mewariskan satu dengan yang lainnya. Kecuali kalau sudah selesai masa iddah tadi, ya sudah 6 bulan, ya sudah melewati 3 kali haid ataupun 3 kali suci istrinya, maka baru ini dianggap sudah putus hubungan suami istri, dan di antara mereka tidak saling mewarisi satu dengan yang lainnya. Namun yang biasanya dipermasalahkan kalau di pengadilan itu, ketika sudah diputuskan talak, istri menjalani masa iddah, maka biasanya yang dipermasalahkan itu adalah terkait harta seharkat ataupun harta gonogini ataupun harta bersama, bukan masalah faraid. Karena sekali lagi bicara tentang masalah faraid, ketika ada yang meninggal dunia, mamanya hana orang yang abih umum, berarti hana masalah faraid. Karena ada kasus yang sedikit lucu ini. Jadi ada seorang orang tua, dia susah. Karena kenapa? Anaknya nuntut hak faraid. Lalu saya tanya waktu itu, nyolah kemaah, so yang abih umum, siapa yang meninggal? Enggak ada, Ustaz. Kalau enggak ada yang meninggal, enggak ada masalah faraid. Ya. Karena syarat daripada kewarisan itu adalah meninggalnya si pewaris. Oh, kalau semua masih hidup, maka ini enggak ada masalah faraid. Ya. Jadi kalau ada seorang anak, dia minta hak faraid kepada orang tuanya yang masih hidup, berarti dia seakan-akan mendoakan agar orang tuanya ini cepat meninggal. Ya. Na'udzubillah min zalik. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, maka ada perbedaan nanti. Maka bicara tentang masalah faraid itu berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Beda nanti kalau misalkan ada hibah. Hibah ini baru pemberian masa hidup secara sukarela. Ya. Baik pemberian hibah ini diberikan orang tua kepada anak ataupun kepada orang lain ataupun untuk kemaslahatan umat, itu sah-sah saja. Ada orang tua mau kasih hibah buat masjid. Ya. Itu sah-sah saja, enggak perlu minta izin daripada ahli waris. Ada orang tua mau kasih hibah pemberian semasa hidup kepada ahli waris, maka ini ada syarat-syaratnya sebagaimana pernah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi syarat hibah orang tua kepada ahli waris ini harus ada 4 apa namanya? Ada 4 syarat boleh kita katakan. Yang pertama, ya, dalam permasalahan hibah itu harus diberikan dalam kondisi orang tuanya sehat walafiat, bukan dalam keadaan sakit menjelang kematian. Kemudian yang kedua, hibah orang tua kepada anak itu harus ada prinsip ataupun harus ada serah terima ataupun takabut, ya. Jadi enggak boleh hanya mengatakan begitu saja, nyo ke abang cok fulan cok nyo, ya, ambil tanah ini. Untuk adik ambil apa namanya, kelola kos-kosan. Untuk anak yang ketiga kelola kebun sawit dan lain sebagainya, ya. Tapi tidak ada serah terima, hanya hak kelola saja. Maka ini juga kalau disebut dengan hibah, ini belum sempurna hibah. Karena hibah itu sudah serah terima. Dan ketika sudah dihibah, di detik itu juga langsung berpindah hak milik dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, hibah orang tua kepada anak itu harus ada prinsip adil, ya. Jangan satu anak dikasih pemberian hibah, satu lagi enggak kasih. Ya. Oh, kalau ada yang tanya, Ustaz, apakah dia pada masalah hibah ini berlaku kaedah 2:1 sebagaimana dalam masalah faraid? Tidak. Dalam pemberian masa hidup boleh dibagi sama rata 1:1 antara laki-laki dan perempuan, ataupun dalam pemberian hibah ini boleh juga dilebihkan untuk perempuan. Juk berlebih kurinang, karena ini sekali lagi bukan masalah faraid. Ini pemberian masa hidup. Ataupun dengan dilebihkan kepada ahli waris yang membutuhkan ataupun satu anak yang membutuhkan. Contoh, Bapak. Ada satu anak, dia sudah punya rumah sendiri. Akhirnya orang tuanya menghibah 1 petak tanah kosong Satu lagi, anak nomor dua, dia belum punya rumah sendiri. Jadi orang tua ketika pemberian hibah ini diberikan satu tanah kosong plus ada sedikit bangunan di atasnya. Maka apakah ini boleh? Sah-sah saja ini dalam pemberian hibah. Yang enggak boleh dalam pemberian hibah itu adalah ketika satu anak dikasih, yang lain enggak kasih. Itu enggak boleh. Sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan, hadis Nu'man ibnu Bashir, ketika itu beliau memberikan pemberian kepada anaknya. Namun apa yang terjadi? Istrinya sendiri tidak rida pemberian ini diberikan kepada anak tersebut. Sampai Rasulullah jadi saksi. Jadi akhirnya Nu'man ibnu Bashir menjumpai Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, saya telah memberikan pemberian hibah kepada anak saya. Tapi istri saya tidak rida ya Rasulullah sampai engkau jadi saksi atas pemberian tersebut." Kemudian Rasulullah tanya, "Apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain?" "Tidak ya Rasulullah." Maka Rasulullah katakan apa? "Ya'dilu baina auladikum." Berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Dan dalam riwayat yang kedua disebutkan, "Farji'hu." Tarik kembali apa yang telah kamu hibah itu. Nah, sehingga boleh jadi dengan adanya hibah demikian, ini akan terjadi potensi keributan di kemudian hari. Puncaknya kapan? Ketika meninggal orang tuanya. Nanti adiknya ini bilang sama abang, "Bang, don hana ha'li faraid. Abang enggak dapat lagi hak faraid." "Kenapa seperti itu?" "Ya, karena abang dulu sudah ayah kasih satu rumah. Kami enggak dikasih apa-apa." Lalu abangnya mengatakan, "Dek, ini kan abang enggak minta. Nah, nyokan ada gebila ya. Don kan hana lo laki." Sehingga ini jadi timbul masalah. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, biasanya kalau dalam pemberian hibah ini dipermasalahkan di antara ahli waris, maka seluruh pemberian semasa hidup itu dilebur semua dan dihitung sebagai nilai warisan. Ya. Tapi kalau para ahli waris enggak mempermasalahkan, "Oh, yang sudah dikasih, abang pun ada dikasih, adik juga ada dikasih, oh nah kurang-kurang lebih biasanya." Ya, sehingga ketika meninggal orang tuanya, yang sudah dihibah itu sudah jadi hak milik masing-masing ahli waris. Tinggal sisa harta orang tuanya itu yang akan dibagi sesuai dengan porsi faraid. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, maka perlu kita ketahui kapan harta itu disebut dengan warisan, kapan permasalahan itu disebut dengan permasalahan hibah dan wasiat. Dan ini telah kita bahas juga pada pertemuan minggu lalu, apa beda hibah, wasiat dan juga warisan. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita kepada hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, bahwasanya mempelajari ilmu ini sama dengan kita belajar setengah daripada ilmu. Tadi kita katakan masalah ilmu faraid ini ada kaitan dengan masalah bab nikah. Masalah warisan juga ada kaitannya dengan masalah talak. Masalah warisan ada kaitannya dengan masalah hibah tadi. Masalah warisan juga ada kaitannya dengan masalah wasiat. Dan karena wasiat ini juga permasalahan yang sering muncul dan terjadi dalam masyarakat kita. Ya. Apalagi misalkan ada sebagian orang tua yang mungkin karena ketidaktahuan ya, ataupun belum sampai ilmu tentang permasalahan wasiat, ada gara-gara wasiat orang tua jadi ribut ahli waris. Jadi gara-gara wasiat orang tua ribut ahli waris. Contoh apa? Ada orang tua memberikan wasiat kepada anak-anaknya, "Nyone menye ayah meninggal, mak meninggal, rumah induknya hanji pupulo-pupulo apa? Nah, kalau ayah mak meninggal, rumah induk ini jangan jual-jual ya. Ini rumah kalian tempat kumpul, tempat kalian silaturahim dan lain sebagainya." Nah, sedangkan anak daripada almarhum ini ada 4 orang saja. Yang secara ekonomi mereka juga tidak sama. Ada yang apa namanya ekonominya bagus, ada yang ekonominya sedikit kurang, ya. Apalagi ketika terjadi kesenjangan misalkan. Kebetulan yang tinggal di rumah induk itu satu ahli waris yang mana secara ekonomi dia sudah mapan. Oh, dia punya pekerjaan tetap, ya. Kemudian dia tinggal juga di rumah induk itu. Di satu sisi adiknya yang kekurangan ini, dia juga harus merantau keluar, mungkin karena ikut suami, ikut keluarga dan lain sebagainya. Di luar kota dia juga harus kontrak, ya. Harus tinggal di kontrakan, bayar kontrakan dan lain sebagainya. Nanti suatu hari akan timbul pertanyaan, ya, terkait tentang rumah induk itu. Anak yang dirantau itu dia bilang nanti suatu waktu kepada abangnya, "Bang, itu dari rumah yang abang duduk itu kan rumah peninggalan orang tua kita. Saya juga ada hak di situ. Saya minta hak saya karena anak saya mau masuk kuliah nih, anak saya mau masuk sekolah dan lain sebagainya." Ya. Nanti abangnya bilang, "Dek, wasiat urang cik tanyo hanya bublo-bublo." Jadi wasiat orang tua enggak boleh jual-jual. Ya. Sehingga apa? Timbul kontradiksi ini. Satu minta hak faraid, satu mempertahankan wasiat. Maka mana yang harus kita pegang? Jadi yang satu mempertahankan wasiat. Di satu sisi dia juga sudah mendapatkan manfaat karena kenapa? Dia tinggal di rumah induk itu. Yang satu lagi, karena dia harus merantau keluar, dia minta nuntut hak dia karena di rumah itu juga ada hak dia. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hukum asal wasiat. Hukum asal wasiat dalam konteks wasiat harta ini tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin." Sesungguhnya Allah telah menentukan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah Allah tentukan bagian-bagiannya. Ahli waris sudah Allah tetapkan porsi-porsinya tadi. Ada yang dapat setengah, sepertiga dan seterusnya. Jadi sebenarnya untuk siapa wasiat itu? Nah, wasiat itu secara sunnahnya itu diberikan untuk selain ahli waris. Oh, untuk anak angkat jujur wasit. Ya, karena anak angkat itu bukan termasuk ahli waris. Untuk anak tiri boleh kasih wasiat karena anak tiri ini juga bukan termasuk ahli waris. Ya, mana anak tiri ini misalkan ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang janda yang sudah ada anak bawaan dari suami sebelumnya. Maka ketika suami baru ini meninggal dunia, ya, untuk anak bawaannya tadi enggak dapat hak faraid. Ya, karena enggak ada hubungan darah. Yang ada hubungan dia menikah dengan mamanya saja. Maka dalam hal ini boleh enggak kalau semasa hidup si suami ini, si laki-laki ini memberikan wasiat kepada anak tirinya? Boleh. Karena dia bukan termasuk ahli waris. Ataupun diberikan untuk kemaslahatan umat. Kasih buat masjid, itu boleh. Kasih buat lembaga pendidikan agama, ini juga sangat dianjurkan. Dengan catatan, wasiat itu enggak boleh melebihi daripada sepertiga. Maka, kalau terjadi permasalahan, wasiat itu kita lihat kepada hukum asal, bahwasanya wasiat itu enggak boleh untuk ahli waris. Walaupun nanti ada riwayat yang lain yang mengatakan la wasiyata liwarithin illa ayyasha'a warathah, tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris kecuali atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Oh, kalau ahli waris sepakat terhadap apa yang diwasiatkan oleh orang tuanya, maka ini boleh jalan. Tapi kadang-kadang ada juga beberapa kasus yang terjadi di masyarakat. Ada wasiat yang hanya diketahui oleh sebagian ahli waris. Ini jadi masalah juga. Ada satu anak, kebetulan dia tinggal sama orang tua. Lalu dia sering mendengar perkataan orang tuanya. Lalu pernah suatu hari orang tuanya kasih wasiat, "Ini nak, kalau ayah meninggal dunia, rumah ini buat kamu aja ya. Karena kamu sudah jaga ayah. Kalau nak pertimbang lun," kata ayahnya, ya. Nah, wasiat ini tidak diketahui oleh ahli waris yang lain. Nah, Sehingga timbul masalah nanti ketika meninggal orang tuanya, duduk semua ahli waris, lalu bicara anak tersebut yang merawat orang tuanya, dia mengatakan, oh dulu ayah pernah bilang bahwasanya rumah ini telah diwasiatkan buat saya. Karena kenapa, saya sudah merawat orang tua dan telah merawat ayah dan lain sebagainya. Oh lalu nanti ahli waris yang lain mengatakan, oh kamu hana betapa lah kau, kami enggak tahu ni. Ya, ini jangan-jangan enggak ada wasiat seperti itu. Nah, sehingga ini jadi masalah. Ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, dalam kondisi demikian, maka kembali kepada hukum dasar wasiat. Bahwasanya enggak boleh wasiat untuk ahli waris. Sekali lagi, boleh wasiat untuk ahli waris illa ayyasha warasah, atas dasar kesepakatan daripada semua ahli waris. Oh kalau nanti ahli waris setuju, oh enggak apa-apa. Kalaupun rumah induk sudah diwasiatkan kepada adik, enggak apa-apalah karena dia sudah rawat ayah dulu. Kagak timang urenci tanyo pi di rantau di juuh dan lain sebagainya. Maka ini enggak apa-apa atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Tapi kalau ada ahli waris yang enggak setuju, maka pada dasarnya kembali kepada hukum dasar wasiat, tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, masalah warisan ini juga ada kaitannya dengan masalah nasab, ya. Karena di sana juga masalah hubungan darah ini masalah yang penting. Apalagi akhir-akhir ini kita banyak temukan kasus yang statusnya sebenarnya itu adalah anak angkat, tapi sudah dibuat di KK sebagai anak kandung. Nah, ini juga banyak kasus seperti ini. Jadi entah bagaimana dikelabui orang di Dukcapil, ya, sehingga statusnya dibuat di situ bukan anak angkat tapi sebagai anak kandung. Maka ini adalah satu kebohongan. Ketika terjadi satu kebohongan, akan timbul kebohongan yang berkelanjutan, ya. Oh padahal anak ini anak angkat tapi statusnya kakak anak kandung. Nanti ketika anak ini sudah balik, ya, katakanlah yang diangkat ini anak perempuan, yang pada dasarnya ini ada batasan yang harus dijaga, enggak boleh dilihat auratnya, enggak boleh dia peluk, dia cium seperti anak sendirinya, hajir. Ya, walaupun katanya oh nyan jaman lun rawat lun peraya dari mirah, dari umur 10 hari sudah saya angkat dia, sudah saya rawat dia, saya besarkan dia. Tapi ini juga tidak melegalkan dan menjadikan anak tersebut menjadi nasab kepada orang tua angkatnya, tidak. Ya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini ada batasan-batasan yang harus dijaga. Ya. Kemudian, kebohongan berkelanjutan lagi kapan nanti? Ketika anak angkat ini dia mau menikah. Gak boleh orang tua angkatnya ini jadi wali nikah. Kemudian nanti berkelanjutan lagi kebohongan ini dalam permasalahan kewarisan, yang harusnya anak angkat itu dia enggak dapat hak faraid. Ya. Tapi dia boleh diberikan secara pemberian hibah ataupun wasiat, itu sah-sah saja kalau diberikan kepada anak angkat. Tapi untuk dia tuntut hak faraid, maka ini enggak boleh. Karena sebab mendapatkan warisan itu adanya hubungan darah dengan nasab yang hakiki. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, maka ini juga kasus yang banyak terjadi di masyarakat kita hari ini dalam permasalahan nasab, ya. Namun tentu saja yang lebih mengkhawatirkan lagi

mungkin dalam dia berkomunikasi dengan lawan jenis, ya, akhirnya dia jadi suka nyambung itu ngomong, nggak tahu rupanya itu adalah adik kandungnya sendiri. Bahkan ada yang sudah menikah lagi, ya, sudah menikah, sudah punya anak. Setelah bertahun-tahun menikah, baru ketahuan, oh rupanya istrinya itu adalah adik kandungnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, hal-hal seperti ini yang kita khawatirkan nanti kalau tidak dikasih tahu kondisi yang sebenarnya. Ya, maka cepat atau lambat ketika ada seorang orang tua yang mengangkat anak, ini harus dikasih tahu keadaan yang sebenarnya. Ya, sampaikan, oh nak, sebenarnya kamu punya ayah kandung yang asli, ya, punya ibu kandung yang asli di kampung. Yang terbite kita sampaikan, jangan gengsi kita. Ya. Kadang-kadang karena kita tak pertimbang gengsi, tak pertimbang hanamangan, ya, terakhir kita justru yang terjerumus kepada perbuatan dosa yang lebih besar tadi, dikhawatirkan tadi, ya, karena ketidaktahuan ditutup-tutupi nasab sehingga tidak menutup kemungkinan ini akan terjadi perkawinan sedarah. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, makanya dalam permasalahan kewarisan ini sangat kompleks sekali. Ini masalah warisan tadi kita sebutkan, ada kaitannya dengan masalah nikah, talak, ada kaitan dengan masalah hibah, ada kaitan dengan masalah wasiat, ada kaitan dengan masalah nasab, ada kaitan juga dengan masalah ilmu-ilmu yang lain, termasuk ilmu hisab, ilmu perhitungan, ilmu matematika dasar, ilmu akuntansi juga ada. Ya. Karena yang kita hitung ini harta nih. Ya. Ketika salah rumus, salah hitung, dikhawatirkan ini salah kita memberikan hak. Ya. Sampai-sampai dikhawatirkan ini dia telah memakan hak yang bukan haknya. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sana juga ada ilmu-ilmu yang lain yang pernah juga kita sampaikan bahwasanya ilmu matematika itu sumbernya juga ada dalam Al-Qur'an. Jangan kita anggap punya ilmu matematika ilmu dunianya. Ana pelai damarno ya. Padahal ilmu itu juga ada dalam Al-Qur'an. Tambah-tambah ada dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat ke-25. Ketika Allah menyebutkan lamanya Ashabul Kahfi berada dalam gua selama 300 tahun, wazdadu tis'an, ditambah 9 tahun. Jadi ini penjumlahan 300 tambah 9. Kurang-kurang juga ada dalam Al-Quran, Al-Ankabut ayat ke-14. Ketika Allah menyebutkan lamanya Nabi Nuh mendakwahi kaumnya, Al-Fasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa tahun? 950 tahun. Ya, itu masa dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, belum lagi nanti masalah pecahan-pecahan sebagaimana dalam masalah bagian warisan 1/2, 1/3 dan seterusnya. Belum lagi nanti masalah lamanya apa namanya? Masa kehamilan. Itu juga disebutkan di dalam surat Luqman ayat ke-15, ayat ke-14 dan surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Ya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, maka benarlah sabda Rasulullah yang mengatakan ilmu, ketika kita belajar ilmu ini sama dengan kita belajar setengah ilmu, dan ilmu ini termasuk yang dilupakan. Kadang-kadang orang menganggap remeh masalah ilmu. Nyohana perle damerno. Ada juga kadang-kadang sering kita dengar ilmu faraid ini ilmu untuk orang-orang kaya saja yang banyak-banyak harta. Ya. Padahal bukan, kita mempelajari ilmu ini kita belajar hukum nih. Ya, sehingga kita tidak salah memberikan hak, karena bicara tentang masalah faraid kita bicara tentang masalah hak. Ketika kita menzalimi hak ahli waris yang lain, itu sama dengan kita memakan harta yang haram, yang semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ainak tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan kemana kita habiskan harta, semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita bahas pada malam yang berbahagia ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jaga malam, jangan galau, malam-malam teman terbaik kamu.

FM, RR Banda Aceh, tempat terbaik kamu. Hai hai teman perdua, gak usah risau kayak kata Arul Tatum ya, karena ada medali yang nemenin kamu di gelaran Joga Balam. Jangan galau malam-malam hari Minggu 10 Mei 2026, teman perdua. Ya terus gimana dong kalau lagi gak baik-baik aja? Aku doain semoga kamu baik-baik aja ya, kayak katanya Judika sih. Gimana kalau gak baik-baik aja? Gimana dong ya?

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

92,6 Pro 2 FM, RR Imbanda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2, udah tahun 2026 dan kita lagi seru-seru nih ya, OTW mau Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Jadi seru banget kalau kita ngomongin Piala Dunia 2026. Jadi buat kamu nih, ya udah gak sabar nunggu kick off, catat tanggalnya ya, 11 Juni 2026. Jadi pesta sepak bola ini terbesar di dunia resmi bergulir sampai final 19 Juli 2026. Dan edisi kali ini pertama kalinya diikuti 48 negara loh. Ya, baru ini kan biasanya 32 tim ya, selalu ini 48 tim dan main di 3 negara. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Jadi wow, warga. Dan gak cuma itu aja sih, Pro FM juga punya program spesial buat kamu yang host konten bola. Yang pertama sebelum Piala Dunia, ada di talk itu Sabtu, setiap hari Sabtu jam 9 pagi. Itu obrolan sama fans-fans pesepak bola lah. Terus juga ada variety show di setiap hari Minggu jam 8 pagi. Itu bahas produk-produk UMKM olahraga Indonesia sampai klub dan standar-standar kelas dunia. Terus saat Piala Dunia lagi berlangsung nih, 13 Juni sampai 18 Juli, ada visual asal review tiap minggu jam 11.30. Jadi itu bahas hal-hal ringan dan lucu di luar teknis pertandingan. Jadi kayak gaya rambut pemain ataupun drama di tribun penonton. Dan yang paling seru itu ada Gibol, Gila Bola setiap hari Sabtu dan Minggu, di mana penyiar ngobrol dan debat sama AI, teman berdua. Jadi teman berdua, walaupun lapangannya jauh di sana, semangat kita tetap menyala di sini. Dan jangan lewatin cerita serunya di Pro FM, teman terbaik kamu buat ngerayain Piala Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Memperdua, kesibukan, tekanan pekerjaan, sampai persoalan dalam hubungan sosial itu sering bikin kita kayak mudah lelah ya secara emosional tanpa kita sadari. Dan perawat jiwa anak dan remaja Rumah Sakit Jiwa Aceh ya, Kak Anita itu mengajak seluruh masyarakat untuk lebih fokus nih mengenali dan memahami diri sendiri sebagai langkah awal menjaga kesehatan emosional dan hubungan sosial yang sehat. Jadi kita mulai dari diri sendiri, gimana kamu bisa mengenali diri kamu, gimana

kamu bisa memahami sebenarnya tubuh kamu itu capeknya kamu sendiri yang membuat dia jadi lelah kayak gitu, teman perdua. Dan setelah seseorang mampu menenangkan diri dan memberikan afirmasi positif nih kepada dirinya sendiri, so hubungan dia dengan orang lain biasanya ikut membaik, teman perdua. Dan kebiasaan melihat kekurangan orang lain itu sering muncul dari kondisi emosional yang belum selesai dari diri seseorang nih, teman perdua. Jadi kalau ada kamu ketemu nih misalnya orang yang suka ngelihat kekurangan orang lain, itu biasanya orang yang belum selesai dengan emosinya sendiri. Karena orang yang bisa menenangkan orang lain itu adalah orang yang udah tenang dari dalamnya, teman perdua. Dan juga ya berharap juga nih supaya masyarakat bisa lebih peduli lah tetap terhadap kesehatan mental dan juga emosional dengan mulai membangun ketenangan dari diri sendiri dan sikap saling mendukung dan juga mendengarkan tanpa menghakimi itu jadi langkah sederhana. Namun penting juga untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat dan juga positif ya, teman perdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali, suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda cerdas memilih.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Jaga malam, jangan galau, malam-malam teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
9: Apaan sih, Bu? Ganggu aja.
10: Pak, hemat air sih, Pak. Jangan buang-buang air. Sekarang ini kan masih musim kemarau, Pak.
9: Bu, Ibu, emangnya Bapak nyemplung di bak apa?
10: Bapak ini loh, kalau diomongin kok jawabannya yang ngelantur aja sih, Pak.
11: Air menjadi sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Air menjadi potensi alam yang paling besar untuk kehidupan dan alam semesta. Tanpa air, manusia tidak bisa menjalankan kehidupan dengan sempurna. Untuk itu, mari berhemat air dan manfaatkan air seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Bandar Lampung.

0: bukan Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Umum Prodewe, Rumah Sakit Ibu dan Anak atau RSI Cempaka Azahra secara resmi mengumumkan ya dimulainya kembali kerjasama layanan kesehatan dengan BPJS Kesehatan terhitung sejak 1 Mei 2026. Dan langkah ini merupakan komitmen rumah sakit dalam memperluas akses layanan medis berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat di Banda Aceh dan juga sekitarnya di Umum Prodewe. Jadi Direktur RSI Cempaka Azahra Dr. Reza Rumaisha itu menyampaikan kalau kemitraan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan buat peserta JKN KIS dalam mendapatkan penanganan medis yang komprehensif, khususnya juga pada layanan spesialis dan subspesialis, teman perdua ya. Jadi layanan prima segala macam gitu ya kan. Dan ini juga keterangannya diterima RRI Sabtu 9 Mei 2026. Dan ada berbagai banyak poli di sana. Tentunya dengan aktifnya kerjasama ini, nah masyarakat bisa nih menggunakan kartu BPJS Kesehatan ya untuk mendapatkan perawatan di RSIA Cempaka Azahra sesuai dengan prosedur rujukan yang berlaku.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Jika malam ini harus kamu lalui dengan malam yang panjang, ya, jangan menyerah teman berdua, tetaplah bisa menyapa pagi besok hari teman berdua ya. Pokoknya kamu pasti bisa melewati malam yang panjang ini. Dan teman berdua juga ya, di pukul 23.00 nanti ya, setelah lagu ini kita akan Jazz Music ya, akan lagu-lagu terus temenin malam kamu. Jangan patah semangat, tetap ada terus ditemani sama Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, so.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Bung saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu hujan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Laper nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso.
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng.
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk.
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng.
0: Enggak.
1: Mie rebus.
0: Enggak.
1: Soto ayam.
0: Enggak.
1: Paru.
0: Enggak.
1: Pecel lele.
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.

0: Sulastri, silakan maju ke depan. Apa ini?
1: Spesi papaya leaf makeup, chef.
0: Alias?
1: Oblo-oblo godong kates pedas, chef.
0: Kamu bilang ini oblo-oblo godong kates pedas? Oblo-oblo daun pepaya pedas?
1: Iya, chef.
0: Sini, kamu coba cicipin.
1: Salah.
0: Dan ini seasoningnya sangat kurang nih. Gak ada pedas-pedasnya.
1: Maaf, chef. Saya salah mengambil bahan dan tidak teliti dalam memasak.
0: Kali ini kamu saya maafkan. Tapi untuk pemilu 2024 besok, kamu harus teliti. Jangan salah dalam memilih pemimpin. Karena ini tidak untuk main-main. Tidak sekedar berkompetisi. Tapi ini untuk masa depan Indonesia. Teliti sebelum memilih.

Pro 2 dengan terdengarnya musik ini. Saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, tanggal 10 Mei 2026. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Pro 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Mida Lim, wakil kerja bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

teman-teman. Terus dua, kita nantikan siaran halaqah subuh yang akan langsung disiarkan dari Masjid TB Turaman Banda Aceh untuk edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026.

Sidang jemaah salat subuh yang berbahagia, insyaAllah yang akan mengisi pengajian pada subuh ini yaitu Tengku Haji Tamliki Hasan LC. Kepada beliau sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya wa salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'du fanas'alullaha azza wa jal an yu'allimana min ladunha ilman nafi'a wa an yanfa'na bima 'allamana wa yazidana 'ilma wa an yutahhira qulubana wa yunawwira basairana wa yusahhiha al-mu'amalata fima bainana wa bainahu 'ala al-kitabi was sunnah kama nas'aluhu subhanahu حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه وما يوفقنا إلى ما يحب ويرضى ويغفر ذنوبنا وخطايانا ووالدينا وعن المسلمين والمسلمات إنه نعم المولى نعم النصير على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير innahu kana haliman ghafura. Sidang jamaah subuh yarhamkumullah, bapak dan ibu, para pendengar melalui siaran Radio Baitur Rahman Serambi FM, Radio Republik Indonesia, melalui siaran live streaming YouTube Masjid Raya Baitur Rahman Gibraltar Aceh, dan juga penghormatan kepada seluruh jamaah calon tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan berangkat pada pagi yang mulia dan berbahagia ini, maupun yang sedang akan mau memasuki Madinatul Hujjat atau Asrama Haji yang akan bertolak nanti melalui embarkasi BTJ, Bandar Udara Sultan Iskandar Muda. Insyaallah Allah berikan semuanya kebajikan dan diterima semua amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bahwa pada pertemuan yang lalu kita menyampaikan tentang akhlak dan perilaku kita terhadap hurumatullah dan syairallah. Hurumat Allah yaitu sesuatu yang dihormati di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimuliakan sebagai bahagian daripada misi pengujian terhadap kita semua dalam kehidupan ini menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebagai visi untuk memperoleh apa yang dicita-citakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridha, ampunan, surga dan kenikmatan yang tidak berpenghabisan. Ra'aita na'iman wa mulkan kabira, itu dalam surah Al-Insan yang dibaca oleh imam kita tadi. Nikmat yang begitu luas dan kerajaan yang sangat besar
dan itu hanya ada di kampung akhirat yang menjadi destinasi dan cita-cita kita, atau akhir dari perjalanan kehidupan ini. Dunia ini akan ditinggalkan, tidak akan dibawa serta kecuali apa yang dibangun di atas dasar keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas bumi ini atau yang ada di alam semesta ini fan, akan hancur, akan binasa, akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal abadi itu adalah wajah Tuhanmu, wahai Muhammad, dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Di dalam ayat lain Allah menyebut, inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilayna yurja'un. Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan apa saja yang ada di atasnya. Itu maknanya adalah Allah mewarisi bumi dan semua apa yang ada di atasnya adalah Allah yang tersisa. Yang lain semuanya telah hancur dan binasa. Semua telah hancur dan binasa. Yang tersisa hanya Allah. Wa ilaina yurja'un, dan kepada kamilah mereka semua dikembalikan. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, sahabat, hurmatullah adalah yang dihormati di sisi Allah. Syiar-syiar Allah juga termasuk pengajaran dan agamanya. Termasuk di dalam syiar Allah penyembelihan hewan kurban. Termasuk dari syiar Allah amal-amal yang dilakukan di dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Saat kita berihram pertama sekali, Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral haram wala al-hadya wala al-qalaida wala aminal baital harama yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar syiar-syiar Allah. Jangan dilanggar. Bila Allah perintahkan A, maka laksanakan A. Allah larang B, tinggalkan. Ada yang diperbolehkan oleh Allah dalam situasi yang biasa, tapi ketika kondisinya berubah dalam satu mekanisme peribadatan yang disusun sedemikian detail dan sangat spesifik, yang boleh tadi sudah dilarang untuk kita lakukan. Seperti saat Bapak Ibu sekalian yang akan berangkat ibadah haji ini, dalam umrah tak boleh mencabut rambut, tak boleh menutup muka bagi perempuan, tak boleh menutup kepala bagi laki-laki dan lain sebagainya. Hubungan yang telah dibina
atas dasar kalimat Allah dalam rangka melakukan atau mengikuti sunnah Rasulullah. Antara suami istri ini, qabiltu nikahaha bimahri kada, ya, tunai diterima, sah. Para saksi mengatakan, orang meluncurkan doa alhamdulillah pujian kepada Allah lalu minta kita diberkahi, tapi ketika melakukan ihram tidak boleh mereka ini berdekatan dalam artian yang sangat spesifik pula. Nah, ini jangan melanggar syiar-syiar Allah. Wala syahrul haram, jangan pula melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan memerangi, jangan menjatuhkan orang lain, menzalimi. Dalam hadis Al-Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu adh-dhulma waj'altuhu bima bainakum muharrama fala tadhlamu. Wahai para hamba-Ku, Aku mengharamkan atas diriku melakukan kezaliman, dan Aku haramkan kezaliman itu di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Ke akhir ayat tadi di surah Al-Maidah ayat yang kedua, Allah menyebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sedikit sebelumnya masih satu ayat, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu. Janganlah karena kebencian kamu terhadap suatu kaum, karena menghalang-halangi kamu dari memasuki atau beribadah di Masjid Al-Haram, menjadikan kamu melakukan permusuhan terhadap mereka. Ini dalam keadaan sudah damai, tidak lagi dimusuhi, tidak diperangi. Dan itu pun terjadi pada bulan-bulan yang haram. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.

Namun oleh malaikat lagu Nabi, lalu oleh Nabi Adam alaihi salam, dijaga oleh keturunannya Syed alaihi salam. Lalu pada masa Nabi Allah Ibrahim, wa idh bawa'na li Ibrahim makan al bait, dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah. Ya, makan al-bait. Sembari mengatakan, antahira, hendaklah, ya, atau apa namanya, alla tushrik billahi syai'a. Janganlah engkau menyekutukan aku dengan apapun juga. Ini untuk dibersihkan, ya, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan peribadatan kepadanya. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. Dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, orang yang beribadat, serta orang yang rukuk dan sujud. Kita sucikan. Lu'adzim finnasi bilhaji atuka rijala wa'ala kulli dhamiri yatina min kulli fatin amiq. Baru permaklumkan. Ya, ini terjadi dalam sejarah yang menggugah iman, Islam dan ihsan kita, sehingga benar-benar semua peristiwa ini, semua lambang-lambang ini, semua simbol-simbol ini, semua syiar-syiar hurumat ini harus ada pemuliaan dan penghargaan dari kita, dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat perlahan-lahan. Beda nih. Beda. Masjid Haram 100.000 pahala. Di Ka'bah lebih menjadi senternya lagi. Sudah kita bicarakan beberapa di antaranya. Ka'bah yang berada di lingkungan Al-Masjid Al-Haram, lalu Masjid Al-Haram itu berada di negeri yang haram, mulia, penuh berkah, bibakkata mubaraka. Negeri yang haram itu, yaitu yang bernama Bakkah atau Mekah, mubaraka, dia diberkahi oleh Allah, diberkahi. Padahal pada masa Nabi Allah Ibrahim terang menyebutkan, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Alhamdulillah. Aku sungguh menempatkan keluargaku dan sebahagian dari keturunanku, karena ada keturunannya di daerah yang diberkahi lainnya di Palestina. Nabi Ishaq, wa min wara'i Ishaq Ya'qub, wa kullan ja'alna nabiyya. Dua-dua jadi nabi. Wahabna min rahmatina waj'alna lahum lisana sidqin aliyya. Itu di surah Maryam. Keberkahan demi keberkahan terus diberikan kepada para hamba pilihan Allah. Sampai kemudian, selain daripada keluarga ini ditinggalkan di tempat yang tidak ada tetumbuhan pertanian, gersang,

0: batu yang hitam kerontang, panas yang membara membakar telapak kaki dan ubun-ubun. Tapi semua itu diberikan berkah. Inda baitikal muharram, di sisi rumah kamu yang rumah engkau yang dihormati. Ya majazi, rumah Allah. Allah yang pilih ya untuk beribadat kepadanya, qiyaman linnas tadi. Bisa dibayangkan bagaimana di Ka'bah ini sejak dari masa Nabi Allah Adam, jauh sebelumnya para malaikat telah memakmurkannya, lalu terpancar terhubung dengan Baitul Ma'mur, di mana malaikat di sana melakukan peribadatan. Energi ini begitu dahsyat, kata anak muda, bukan kaleng-kaleng. Pada masa Ibrahim, lalu dimunculkan lagi air zam-zam. Ini punya keterikatan, korelasi yang sangat erat nanti. Yang apabila kita mengasah kesadaran alam bawah sadar, 88%, karena yang kita gunakan sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, cuma 12% logika yang zahir. Cubit sakit, jumpa orang enaknya kalau dia jelek kita ejek, kalau dia tampan orangnya kita sanjung, kita puji. Logika zahir seperti itu, tapi batin belum tentu. 88%, sisa dari 12%. Itu Nabi mengatakan, ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada tampilan rupa kalian, bentuk fisik kalian, tetapi yang dilihat adalah hati dan amal kalian. Kurban kita sembelih, tidak sampai daging dan darah pada Allah, tapi yang sampai takwa. Ketika ketakwaan itu dijadikan sebagai asas dan terus dikawal amal itu dengan takwa, maka daging itu sampai dalam hadis Nabi. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa adlafiha wa aubariha atau asy'ariha, rambut-rambutnya, kuku, kakinya, tanduknya datang hari kiamat. Nah, ini yang ditampilkan apa? 88% dari logika batin, melihat dengan rohani, ya, kepercayaan yang kita miliki secara halus manusia ini baru nampak itu semua. Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang telah menjadi, yang telah mati? Tentu kalian akan benci. Logika zahir tadi menjatuhkan orang enak, mengkik orang lain enak, bercanda berlebihan bahkan membuat dia tidak berkutik, mati kutu lebih enak. Tapi logika batin, al-khuluq, innama at-taqwa hahuna, takwa dalam hati, dalam dada ini. Nah, itu tidak membenarkan. Jangan kamu makan daging saudaramu dalam keadaan mati, kamu tidak akan mau. Sama menggibah juga demikian. Ini logika batin. Ajarkan, maka seimbang alam semesta ini, jangan saling menzalimi. Keadilan harus diterapkan. Ka'bah ada di Baitullah, apa namanya, ada di Masjid Al-Haram. Masjid Al-Haram ada di Bakkah. Ya, Bakkah itu ada di Jazira. Di mana Jazira itu bagian daripada bumi, yang bumi pun dipilih nanti beberapa tempat yang lainnya dilebihkan keberkahan dan penghormatannya dibandingkan dengan beberapa tempat yang lain. Ja'alal Ka'bata. Ya. Baitul Haram, ja'alal Ka'bah, ja'alallahu al-Ka'bata Baitul Haram qiyaman linnas. Para beribadah. Pilih masa Ibrahim, lalu lintas generasi, likullin ja'alna likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Lintas historikal luar biasa. Nah, berapa kali Jibril turun ke sana? Berapa puluh ribu kali malaikat mengunjunginya. Berapa banyak keberkahan yang Allah titipkan di sana. Dibagi. Tadi sudah sampaikan. 120 setiap hari. 60 untuk yang tawaf. Ya, 40 untuk yang melakukan salat. 20 yang melihat Ka'bah saja. Tidak ada ibadah, tidak ada baca Quran, cuma lihat. Zikir pun tidak ada. Tajub, tahu. Tapi yang dibangun atas dasar penghargaan terhadap syiar Allah tadi dan hurumatnya. Jibril turun saja, malaikat yang agung disebut di dalam Al-Quran. Nazala bihir ruhul amin. Tanazalul malaikatu warruh. إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Jibril yang diutus oleh Allah menyampaikan wahyu. Ya. Kalau dalam ayat disebut salah satu metode أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا, diutus utusan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu itu. Ada yang di balik hijab, ya, artinya dalam bentuk wahyu. Ini Jibril yang agung ini, yang apabila, dan ini terjadi dalam sejarah, apabila ada pihak-pihak yang mencoba membenci, menjatuhkan martabat Jibril, melecehkannya, Allah akan menjadi musuh bagi orang itu. Saya dipahami. Mangkana aduwal di Jibrila wa Mikala. Barang siapa yang memusuhi Jibril dan Mikail, fa inna Allah aduwul lil kafirin. Maka sungguh Allah menjadi musuh, memusuhi orang-orang kafir. Ini Jibril nih, turun berkali-kali. Tidak tercatat dalam sejarah kapan itu, masih ngambang. Ada yang dekat dengan masa kita, dan masa itu pun dengan masa kita sekarang. Atau katakanlah masa kita itu adalah masa yang menjadi risalah penciptaan. Laulaka ma khalaqtul asya. 570 atau 571 Masehi lahir seorang bayi mulia, akramul khalqi ilallahi azza wa jal, yang paling mulia. Lihat, nabi yang lain diambil perjanjian oleh Allah, mesti kamu dukung, kasih tahu kepada umat, ini akan datang nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kelahirannya dibuat bintang, diciptakan oleh Allah. Orang melihat bintang ini lebih terang dari semuanya, dan dia pun digelar dengan sebutan Nur Muhammad nur, pembawa cahaya, pemberi pengarahan, penerang bagi semesta raya. Namanya disandingkan dengan nama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah dilihat oleh Adam. Wa ma yudrika Muhammadan ya Adam, kenapa kamu bisa tahu Muhammad wahai Adam? Adam katakan, ketika aku bangun saat engkau ciptakan, aku lihat ke aras, maka di sana tertera Muhammadun Rasulullah, maka aku tahu tak ada yang lebih mulia kecuali dia yang telah engkau sandingkan dengan namamu. 570. Ini beruntun aja. Umur 8 tahun. Ah tidak. Di bawah itu. Sebelum ibunya wafat di perkampungan ya, Bani Sa'di. Halimatus Sa'diyah. Ditangkap Nabi Muhammad oleh siapa? Jibril. Dibedah perutnya. Turun lagi Jibril. Pakai apa dibedah? Dibedah dengan isyarat, dibedah dengan pisau. Lalu apa yang dilakukan? Dibersihkan, dicuci dengan zam-zam. Zam-zam yang sudah dihasilkan ketika hentakan kaki Ibrahim alaihissalam. Air yang murni, yang membersihkan kotoran, yang kita pun dituntut untuk menggapai 88% tadi, mempercayai ma'u zam-zam lima syuribala. Air zam-zam itu kegunaannya sesuai dengan niat seseorang. Ya Allah, alim saya Ibnu Hajar Al-Asqalani telah membuktikan, Imam As-Suyuti membuktikan. Ya, Nabi sudah bersabda demikian. Air kita bawa ini, minum kita sana banyak-banyak. Nah ini sebentar lagi ini jemaah haji. Ini semua hurumat. Ini adalah syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, nanti terjadi lagi pembedahan. Ya, itu umur mungkin sekitar 3 atau 4 tahun Nabi. Nanti 500, itu 570, katakanlah 71, 575, 576 Masihi. 610, 621 beruntun. Di sela-sela itu semuanya perhatian alam semesta itu. Jauh sebelumnya, 50 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak jauh kali 50 tahun, Ka'bah diserang oleh pasukan gajah. Allah bela. Abdul Muttalib kakek Nabi tidak bisa bela. Ontaku bawa sini raja. Kamu mikir onta saja dan ternak saja, itu rumah Tuhan kalian tuh yang kalian agung-agungkan. Memang traitor semua kalian ini, pengkhianat semua ini, kata Raja Abraha dan pasukannya, jadi bahan tertawaan. Tidak, itu ada empunya rumah itu, ada pemiliknya. Biar pemiliknya yang menghandle. Fa'arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Burung datang bawa dua batu di kedua kakinya, satu di paruhnya, lalu dilempar. Fak kuya baru yaruya aku raja, hancur binasa, ana tinggai. Tak main-main. Tanda sudah diberi. Innahu kana haliman ghafura. Itu ayat di surah Bani Israel atau surah Al-Isra. Ya. Nah, rabbuka a'lam wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'd. Sungguh kami telah melebihkan sebahagian nabi di atas sebahagian yang lain. Ansaban mandum. Nyaita mangsi arci. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'dhin minhum man kallama Allah, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ya. Wa atayna Dawuda Zabura. Itu di surah Bani Israel. Ya. Beda-beda ni, Pak. Tapi semua diuji kita ni. Ya. An-621 Jibril turun lagi. Silih berganti. Terus dikawal oleh kehendak yang maha maha absolut. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah menginginkan sesuatu, hanya mengatakan kun, maka jadi sesuai dengan kehendaknya. Lam siklat siklat, ibarat bahasa kita dalam tanda kutip sim salabim, abrakadabra. Kalau sah kita pakai itu, bisa berjalan satu pekan, bisa satu hari, bisa enam masa penciptaan langit dan bumi, bisa sesuai kehendak Allah. Abadi selamanya, bisa tidak hancur akhirat, bisa akhirat nanti kan abadi ini. Sembelih kematian. Ah. Kamati hanali mati. Kematian itu dalam wujud domba disembelih sehingga penduduk surga bergembira ria, nikmat selamanya, unlimited. Penduduk neraka ketika disembelih, hanali berteriak putus asa. Itulah dinamakan dengan yaumal hasrah, tidak bisa diperbaiki lagi. Teriakannya itu seandainya ada masih kematian, teriakan itu pun akan membuat mereka mati. Tapi tidak ada lagi kematian, sudah disembelih tadi. Kesenangan penduduk surga bila ada kematian, dengan senang naurun senang mati. Bakim apa jiwa-jiwa kan? Bakim bila menjutup lewa bahar baju. Eh jap kruk. Naurun tengah dekim abih umum. Roh tegak tak kim. Itu bitnya wang. Seandainya ada kematian masih sebelum disembelih, kegirangan penghuni surga itu atau penduduk surga itu dapat menyebabkan mereka mati. Tapi karena mati tidak ada lagi dumnan bahagia. Yang jeh dumnan sengsara. Wa immin qaryatin illa nahnu muhlikuha min qabli yaumil qiyamah. Dan ada sebahagian daripada kampung atau negeri kami yang membinasakan mereka sebelum datang hari kiamat. Wa mu'adzibuha adaban syadidan. Dan kami pula yang menyiksa mereka dengan siksaan yang amat pedih. Kana dhalika fil kitabi mastura. Adab Allah jangan main-main. Itu sudah tertera di dalam Luh Mahfud. Fima jarat bihil maqadir. Kita belum tahu, cari sendiri obah. Kejar, buka lembaran-lembaran yang telah Allah tuliskan bagi kita. Subhanallah. Jibril turun 621 Masehi. Untuk apa? Untuk kembali membangunkan Muhammad dari tempat yang mulia di pembaringannya, dibawa ke Al-Masjid Al-Haram di tempat yang mulia, diletakkan di dekat Ka'bah, dicuci kembali dengan air zam-zam. Untuk apa? Untuk melakukan sebuah perjalanan lompatan minal Masjidil Haram ilal Masjidi Al-Aqsa alladhi barakna haula. Tak main-main kan? Lompatan yang sangat dahsyat. Cuci dulu rudal Irannya, Alhamdulillah bisa membuat kapok Amerika dan Israel. 8 kilo sampai 12 kilo. Ada yang sampai dengan 24 kilo dalam 1 detik. 1, 2. Nah, yang hok katruk yang. Kadia tu yang tau. Jipo tajam tak. Perangkatnya dibuat sehingga tidak aus dimakan oleh pergesekan dengan kecepatan yang semakin dahsyat. Perangkat buat. Bahan bakarnya ada yang cair, ada yang padat. Pada tingkat tertentu memberikan dorongan yang hebat. Nah, sekarang yang dikirim oleh Allah adalah burak. Ditemani malaikat Jibril dengan keberkahan yang diberikan di sekelilingnya. Bila Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Haram diberkati, perjalanan ini tidak diberkati, berkah. Dan ada waktunya nanti Jibril pun tidak bisa sampai. Bahkan ini Etrukul Habibu Habibahu Muhammad lau taqaddamtu khutwatan la harakatni nurul jababira. Menyelun tajuh tilangkah tu Muhammad lun kabeh ehno lunjak. Menyetilangkah tu lun tajuh lun melangkah. Bila aku melangkah satu langkah lagi, maka sungguh cahaya keagungan Allah akan membakar diriku. Nampak Jibrilnya. Nur jababira. Allah Subhanahu wa taala nurun ala nur. Nabi lewat. Sebelumnya ada persiapan. Ada sebuah peristiwa fusi proton. Ya. Kimia proton yang disuling Nabi sehingga tubuh Nabi tidak akan hancur. Dalam perjalanan yang begitu cah, rekayasa tempat, ruang dan waktu ini semua berkah. Dan inilah yang sedang dan terus dipersiapkan oleh Allah bagi mereka yang datang. Ya, liyashhadu manafi'a lahum. Itu disebut oleh ayat. Ya, diberkahi dalam doa Ibrahim. Warzuqhum minats tsamarat, kasih pada mereka buah-buahan dan seterusnya akan diperoleh oleh kita dengan tetap menjunjung tinggi dan berperilaku sebagai seorang mukmin, muslim dan muhsin. Itu akhlak, sehingga tempat-tempat yang agung ini akan memberikan efek bagi kita biiznillah, lalu kita pun menjadi manusia yang secara vertikal terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila sudah terhubung dengan Allah secara horizontal, masing-masing yang terhubung ini akan saling menyatu. Wahtasimu bihablillahi jami'a. Saya kira demikian, kita akan sambung kembali dalam pertemuan yang akan datang insyaallah in kana lil umri baqiya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Selamat pagi teman Bro 2 untuk edisi hari ini Senin tanggal 11 Mei 2026. Gak kerasa aja teman, udah tengah bulan ya, bulan Mei. Terus gak lama lagi kita bakal Idul Adha, Idul Kurban. Terus yang pergi haji juga bakal tunain ibadahnya di sana. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Selamat sampai tujuan, hingga selamat juga balik lagi ke daerah masing-masing. Ada satu event juga nih teman yang bakal tiba gak lama lagi, kick off-nya tanggal 11 Juni 2026. Apalagi kalau bukan Piala Dunia 2026. Nah, ini sebagai salah satu event nasional, internasional ya, pesta sepak bola terbesar di dunia, yang bakal resmi bergulir sampai dengan finalnya di tanggal

ramai karena di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tapi gak cuma itu aja teman, Trilde FM juga bakal nyajiin informasi mengenai Piala Dunia. Sebelum Piala Dunia mulai, ada Deep Talk yang hadir setiap Sabtu jam 9 pagi, obrolan mendalam dengan para fans dan juga pecinta sepak

saat piawatnya berlangsung teman 13 Juni sampai dengan 18 Juli 2026. Visual asal review tiap minggu jam 11 lewat 30 menit bakal ngebahas hal-hal ringan dan juga lucu di luar teknis pertandingan yang gak bikin sakit kepala pokoknya teman. Dan yang paling seru, gila bola setiap Sabtu dan Minggu sore, di mana penyiar bakal

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pukul 6.43 menit waktu Indonesia Barat. Teman jalan di sekitar Sultan Iskandar Muda nomor 13 terlihat lengang ya, dan asik sekali kalau misalkan dipakai untuk berkendara maupun

Nah, bagi anak-anak sekolah juga kayaknya perlu diingat-ingat lagi nih apa saja yang perlu dibawa untuk sepanjang hari ini kegiatannya di hari Senin. Siapa tahu ada yang tertinggal mungkin, dan kayaknya agak susah kalau misal harus balik lagi.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman periode jumlah followers yang berkurang dalam beberapa hari ini menjadi salah satu perbincangan yang hangat bagi para pengguna, ya, khususnya pengguna Instagram. Para public figure kayaknya nggak lepas juga, teman, dari pengurangan followers, karena Instagram baru-baru aja ngeluarin kayak kebijakan buat ngehapus akun-akun yang dinilai nggak real, akun-akun bot untuk naikin jumlah followers. Gak cuma artis ya, nasional saja ini, teman, yang kehilangan followersnya, tapi juga kayak artis internasional seperti Taylor Swift yang kehilangan hingga 5 juta followers, kemudian BTS 7

perlu ngecek juga nih teman, kira-kira di tempat kamu ada yang hilang juga ke followersnya. Tapi yang paling penting ya, kalau kamu followersnya selama itu organik, apalagi memang lingkaran yang kamu kenal.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.